Aban ingkang kenal channel Guan Estéreo Geraldi. Aban aran jogin ci cena ulaning. Aran jogin ci cena kuaga becek atas. Kau nais mantus dari kawario.

Kogana kui, kogana kui, liban lebal betania. Liban lebal betania, cakal cakal. Nekes cuoni rakhlal kutan komunis. Abanan cakal cakal di kajere nak aranat taliman rubel kalvario. Aran kuan khalang khalang grip alicak khalang khalang licakel khalang khalang lah ilolcak. Abanan aran nak kui tetau manjal. Lipan aran nikes kaci lipan. Aran inges kacil itu kem mere nak pungkat selipan lebal, mare sate senap pa sate spai re nak tateril, ucala cokaki karan talok zabetanya lish kakuilal bijal, likol bac oleh re lah kebonan, malak sila sekem mere kuale, maja, nak joga ciloko karan joga steng angki liban lebal re nak tateng ang, maja re nak tateng ang. Aran aku ikhwan likai red, ik red, sharp, red kualerno, red, ikhwan aku aran di ukal sarteng wajar. Ikhwan aku di kaskawali mulet, tali marianis tosrok. Aran aku ni ke pas, ni ke lok, le komunis. Balik balik betan ya bi nak angkala seleng kau sakit wana lelaklah toh. Kuake wana leleku jos panukilis kangkel. Aran centro tontem kwan di comedor Betania. Aran akui chikusha kwan di comedor Betania. Aran sal instituto Emilio Rosales Ponce kwan kwan di programa Eres. Re Atina, kre Sereke, kre Rabinkile. Shkaush li kongkong. Wakan akui aran San Benito Lachua kwan di materno infantil Betania. Ut kwan akui li eduk Betania. Aran bini kes oi eniman komunis utrokan aku nak kholtika nya abanane aran aku kuan aku kajia komunis anak kholtika ceruna be cukup be harup litesi karang Guatemala sali ulaning sali lahep skak alreli po agosto cukup kioninkil yakte cina kia cakresilal Harup sekal deh cina cutu beri. Kalau tiga kere nak salib beleb sekakal dan kuani cutu bangi berang sekal bario. Menyaran nak kuani cina hilang utkokan nak aran tes kacina cioni. Awan aku ye terabi cius leb li aku ngeca teralas kaholaran. Li sekulun salipo mayo makine kulun lesilal anise el cubek. Us aran kuangko komunis aran kuangko nak kuli esilalin na. Lina kulun kay kino lina kanasa kajang. Abi maklih silal ain banle bal kana filomena. Naks banle kana chino lisak iskwan sjahel skubsa matris. Mio mas kistes ut li jahel na takwasin del isk. Uli kana chin inkana ruchi kanak sa juam na keskes panakwi. Utkui kuangkat sa juam na run tates hil tates olani. Arenak chabil kuang la kuilam. Balebal kana filomena kuan aran salitramit San Pedro kachas as hachali lak chupulsham. Bomberos voluntarios cheskat librería la fe. Kulbilej lunes, miércoles, ut viernes. Usalikachil pokola raglal martes, jueves, ut sábado. Chalen kuaxaki bonal relieklato kay bonal relieku. Pasong kesbi ut pokong kes sali 53 26 39 66 kulbilesh pan kana filomena pop. Alia silbi li choko shiba. Labaran go suke chak kuchi krikin li kabchang. Li shia chak li komon li ting li tishkwa li kwa inchen kawa oto ut kanak liotil li harin kwan.